0: dokter yang tidak terkait hingga pemantauan dan penyebaran masker.
1: Ibu Kisah Jangan itu di Direktur Jenderal Ketahanan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Pintang

dan ini ya untuk memberikan bantuan ini ya pasti sempat jadi anggota ya, dan juga seorang politis ini juga mengalami itu, maka tulisannya juga karena itu juga ini.

0: ditemukan gaya baru kemarin ya 22 September 2020 hari Selasa dan menyusul di UKM hari ini 23 September 2020 ini menyediakan paket sembako murah seharga Rp170.000. Kemudian juga di lapangan Padang itu juga ada penyediaan pangan murah ya. Pangan murah juga ini yang
1: apa namanya?
0: Tapi yang ini kan, itu yang kode apa tadi itu? Tidaknya ini.
1: Tadi.
0: Ini kemudian yang di bagian di Padang ini kode atau kode lupa.

adalah terjadinya peningkatan dari segi volume penduduk ya di Kota Bandung itu. Seperti kita ketahui, misalnya mungkin dari beberapa katanya nih ya,

tentunya juga karena ini ya, karena kadang-kadang mungkin dalam sehari itu tidak habis itu sampah itu diambil dalam sehari itu, karena untuk diangkat sendiri mereka lebih

08 58 70 55 58 ya. Nah, itu mungkin kalau ada pertanyaannya seputar PKH ya, secara umum, secara spesifik bisa dibantu jawab oleh

0: dalamnya. Peran perempuan yang selalu menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa.
1: Kemudian perempuan ini tentu sangat penting. Kalau dengan perempuan yang terhormat, itu selalu sekali.

0: punya apa ayo.
1: Kedua dunia, dan penciptanya.
0: Kemudian saya malah nulis semua lagu, kecuali satu lagu yang dia nulis.
1: Kenapa semua lagu bukan

tanpa teknologi itu lebih penting kalau lagi darurat. Iya, Bu. Besok, terus aku disimpan di kelas 7, deh.